Ya, bapak Aila Irmang. Ya, saya ingin melihat itu. Tuda tu pesan mulai buli dia. Fuala uang yo ilo marus, marus. Aku ada fusia lo marus. Alfa marustino. Ya, mati le mol. Ya, tak tahu le lah. Sebab dia menetuai, saya ufak ya.